105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ada dua serigala dengan judul lagunya Starboy, ini manis abang sayang si Jangkau Siar. Menemani ini manis abang sayang si Jangkau Siar di goyang pagi, sir. Yang pasti ada Bang Jerry yang warna kecil, gak ganteng tapi ngangenin. Assalamualaikum, kita goyang lagi.

Bang Sayang sejak kau siar do serigala udah nemenin Neng Manis Bang Sayang sejak kau siar mengawali jumpanya Bang Jerry dan juga Neng Manis Bang Sayang sejak kau siar di goyang pagi ser Starboy Neng Manis Bang Sayang sejak kau siar. Tahu nggak Starboy artinya apa? Ada yang tahu nggak? Ah, nggak tahu kan? Starboy itu nggak jauh kayak Playboy. Yeto. Jadi Neng Manis Bang Sayang sejak kau siar yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2154 atau di 536-3333. Kalau masih mau digoyang, langsung aja ah. Bang Jerry kasih lagu yang ini emang lagi viral banget di mana-mana. Dibikin koplo, oke. Dibikin pop, oke. Dibikin dangdut, oke. Dibikin buat remix goyang-goyang untuk olahraga boleh. Teh hijau, daripada sebang saya jakal siar. Kita goyang lagi yuk.

Teman sebang sayang sejiang kau siar jam 7:07 waktu di Bilik Siar ditemenin sama Tulus Sate Hijau versi koplo. Menemani nih Mari Sabang Sayang sejak kau siar di Goyang Pagi. Gimana? Sudah ceria belum harinya? Wah, karena hari Rabu nih Mari Sabang Sayang kau siar. Dan ini pertengahan hari di mana nih Mari Sabang Sayang kau siar harus tambah semangat lagi. Karena Bang Jerry mau berikan semangat untuk nih Mari Sabang Sayang kau siar. Udah gitu, ini juga akhir bulan ya. Mentoknya di bulan September nih Mari Sabang Sayang kau siar EKE langkah yang ke-30 di bulan September 2026. Kalau masih belum puas goyangnya nih Mari Sabang Sayang kau siar, Bang Jerry mau kasih satu lagu lagi untuk nih Mari Sabang Sayang sejiang kau siar yang mau digoyang ya. Pasti tahu dong. Dan ini juga lagunya viral banget nih Mari Sabang Sayang sejak kau siar. Apalagi dia itu membuat, kalau menurut Bang Jerry ya, membuat versi ataupun membuat gayanya sendiri. Kalau dia bilang adalah biduan gaul nih Mari Sabang Sayang sejak kau siar. Nekila, my name gue, kamu aku. Sikat dulu ya.

0: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.
1: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dimana sabang saya Jakau Siar, balik lagi di Goyang Pagi, Ser. Gimana nih manis abang saya Jakau Siar, 3 lagu udah Bang Jerry luncurin untuk nih manis abang saya Jakau Siar. Bikin semangatnya nih manis abang saya Jakau Siar. Ada Duo Serigala tadi dengan judul judul lagunya Starboy. Lalu ada Tulus Teh Hijau ya. Pasti ya, dimana-mana kupingnya teh hijau mulu. Sama ini deh, Naikila, Mei-mei gue kamu. Itu mantap banget ya nih manis abang saya Jakau Siar. Tapi jujur ya nih manis abang saya Jakau Siar, Bang Jerry tuh salut banget sama Naikila. Mungkin Neymar sabang saya Jakau Siar nggak tahu ya, nggak tahu kalau misalnya Naikila itu sebenarnya dari dulu itu udah menjadi penyanyi ya, cuman mungkin versinya itu nggak seperti ini Neymar sabang saya Jakau Siar, jadi dia tuh lebih ke jazz slow dan lebih ke kalem. Nah akhirnya dia menemukan formasi baru Neymar sabang saya Jakau Siar, supaya apa? Supaya banyak yang dengerin ya kan, dan juga malah orang tuh suka sama dia, dan ternyata berhasil ya, karena sebelum lagu ini ada lagu apa sih? Naikila sama yang cowok juga duet. Itu juga laris kan, apa sih ya? Lo ya Garam dan Madu. Itu juga oke loh nih manis abang saya Jakau Siar. Dan hasil dia menciptakan karyanya sendiri, yaitu Hip Dut nih manis abang saya Jakau Siar. Bukan cuma itu aja, dandanannya juga ya kan. Jujur nih manis abang saya Jakau Siar, anak-anaknya ada, anak-anaknya nih manis abang saya Jakau Siar, ada gak yang gayanya ngikutin Naikila? Entah itu misalnya ya mukanya ditempel-tempelin sama bintik-bintik apa. Ayo jujur, pernah ngeliat gak teman kalian kayak gitu? Nah iya, rambutnya di gimana-gimana. Itu gayanya Naikila. Dan dia tuh membuat versi gayanya dia sendiri ya kan. Dan dia harus pede. Lalu itu dia benar-benar kayak membuat, menciptakan ya fashion baru ya kan. Jujur anaknya Bang Jerry aja. Itu juga hampir sama. Kadang-kadang ditempel-tempel. Apa itu tempel-tempel? Bang Jerry juga pengen sih tempel-tempel. Tapi uang ini kan, uang gobanan ya. Jadi uang zaman dulu tuh yang koin-koinnya tuh tempel-tempel-tempel. Lucu gak sih? Tapi ini keren loh ya. Nah ini nih manis abang saya Jakau Siar yang dibutuhkan sama orang-orang kreatif ya kan. Jadi dia itu harus menciptakan gitu loh. Jangan menunggu atau meniru, justru kita yang harus menciptakan gitu. Kerennya. Dan saatnya Bang Jerry bacakan dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini nih manis abang saya Jakau Siar di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Tapi kalau ngomongin cuaca, semalam itu nih manis abang saya Jakau Siar, mungkin yang ke bandara ya, ke arah bandara, nah itu merasakan yang namanya gerimis-gerimis hujan. Karena Bang Jerry ya pulang dari bandara semalam itu, jadi Bang Jerry tuh habis jemput ada sepupunya Bang Jerry ya, yang suaminya itu orang Korea. Nah Bang Jerry jemput tuh nih manis abang saya Jakau Siar. Itu sekitar jam 9-an lebih mau ke arah dia, karena kan pasti ke hotel dulu ya, jarang nggak mau pulang dulu gitu loh. Ya mungkin mereka mau kangen-kangenan dulu di hotel. Nah itu hujan nih manis abang saya Jakau Siar. Hujannya memang nggak deras banget, gerimis tapi gerimisnya banyak ya. Nah apakah hari ini nih manis abang saya Jakau Siar akan turun hujan? Tapi kalau dari BMKG yang Bang Jerry baca ataupun cek nih manis abang saya Jakau Siar untuk pagi hari ini di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Selatan, Utara, Timur, Pusat dan juga Barat, semuanya masih kompak dengan cerah berawan. Sedangkan untuk daerah Tangerang nih manis abang saya Jakau Siar cerah, daerah Bekasi juga cerah. Nah ini yang arah Bogor, ini kemungkinan akan ada hujan rintik-rintik. Lalu juga yang ada di daerah Depok ataupun daerah Pamulang. Jadi untuk manis abang saya Jakau Siar, jangan lupa siapkan yang namanya jas hujan ataupun payung. Tapi jujur, siapa yang kayak kemarin ngerasain kayaknya macet banget ya. Kemarin aja Bang Jerry pulang dari CBB itu sekitar 00:30 atau jam 01:00. Itu ke arah Rawabelong itu macetnya parah nih manis abang saya Jakau Siar. Sampai-sampai sebelum lampu merah pun Bang Jerry muter balik, akhirnya lewat jalan panjang. Ah, entah kenapa. Apakah karena kemarin ada efek dari demo ya? Tapi kayaknya kemarin demonya biasa aja deh ya kan. Sama kayak beberapa yang lalu juga kan, minggu lalu itu ada demo buruh juga, semua mana-mana aja. aja gitu. Oke, jadi ini mana sebang saya Jakal Siar yang mau absen, yang punya informasi seputar lalu lintas, cuaca, ataupun ada kejadian apa di sekitaran yang mana sebang saya Jakal Siar, boleh banget. Bang Jerry tungguin di 0895-2154 atau di 021-536-3333. Setelah tadi kita goyang dengan 3 lagu yang bikin semangat, kali ini Bang Jerry juga mau kasih lagu yang bikin Neng Manis Abang Saya Jakal Siar semangat ya. Oncom Gondrong, dan ini juga lagi viral ya. Oncom Gondrong.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba Tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba Tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 40 menit meluncur dari jam 7. Masih digoyang apa gisar. Masih ada Bang Jerry. Yang mana kecil gak ganteng tapi ngangenin. Dan tadi satu buah lagu dari King Nasar nih, manusia bang saya Jakal Siar, dengan judul lagunya Astaga Naga. Ya, Astaga Naga, Astaga Naga, nyeburnya nyembur api. Serem ya. Itu Astaga Naga ya, lagu baru dari King Nasar. Kalau nih manusia bang saya Jakal suka sama lagunya, jangan lupa dukung terus. Di TLC tanggal lagu CBB nih manusia bang saya Jakal Siar ya, yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore. Kalau lagunya King Nasar supaya jadi juara, ayo didukung. Caranya gampang banget, ketik nama nih manusia bang saya Jakal Siar, spasi nama artisnya King Nasar, spasi judul lagunya Astaga Naga, Astaga Naga, kirim ke 0895 2010 54. Dan sekarang waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas ya. Nih manusia bang saya Jakal Siar yang udah dirangkum sama produser Goyang Pagi ya. Kali ini produsernya ada Shauki ya, dan juga ada siapa ya? Rehan, oke? Rehan. Dan Bang Jerry bacain dulu ya informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Jam 7 lewat 41 menit waktu di Bilik Siar. Di jalan TB Simatupang menuju ke arah Tanjung Barat ini ramai lancar. Jalan HR Rasuna Said menuju ke arah Mampang ini ramai. Sedangkan arah sebaliknya cenderung agak macet ya. Ini manusia bang saya Jakal Siar. Arah Mampang menuju ke arah HR Rasuna Said. Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung ramai lancar. Jalan di Penjaitan juga menuju ke arah Jatinegara juga ramai lancar. Yang ada di jalan Daan Mogok menuju ke arah Pesing juga ramai. Arah Pesing menuju ke arah Daan Mogok ini ramai lancar juga. Jalan Panjang menuju ke arah Permata Hijau sudah mulai ramai, harap berhati-hati. Jalan Jenderal Sudirman menuju ke arah Bundaran HI juga sudah mulai ramai. Jalan Letjen Suprapto menuju ke arah Senen juga ramai lancar. Jalan Yos Sudarso menuju ke arah Tanjung Priok ramai. Jalan RM Marta Dinata menuju ke arah Ancol juga ramai lancar. Yang ada di Bogor, di Jalan Pajajaran menuju ke arah Warung Jambu ramai lancar. Jalan Raya Tajur menuju ke arah Sukasari juga ramai lancar. Di Depok ada di Jalan Margonda Raya menuju ke arah Pancoran Mas juga ramai. Jalan Raya Bogor menuju ke Simpang Depok juga ramai. Lalu juga di Jalan Ahmad Yani menuju ke arah Pekayon padat. Dan juga Jalan Raya Kalimalang nih menuju ke arah Bekasi ramai lancar. Dan dari arah Cawang menuju ke arah Kalimalang ini cenderung agak sepi. Tapi arah sebaliknya nih, dari Kalimalang menuju ke arah Cawang ini sudah mulai ramai. Jadi harap berhati-hati ya nih manusia bang saya Jakal Siar. Jalan Raya Serpong menuju ke Alam Surat juga ramai lancar. Jalan Daan Mogok menuju Batu Ceper juga ramai lancar. Jangan lupa hari ini adalah langkah yang ke-30 aka genap. Jadi yang bisa lewat ganjil genap, nyalain genap. Yang ganjil jangan dulu ya. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Lalu juga jangan lupa nih manusia bang saya Jakal Siar yang naik motor pakai helm ya, supaya bisa tidak kena tilang. Oke. Bang Jerry mau cek-cek double check dulu di WhatsApp nih yang sudah absen ada siapa aja. Kita cek. Selamat pagi Bang Jerry. Sehat ya, absen dari Powati di Tegal Parang. Tetangga aku nih ya, Tegal Parang tinggal nyebrang doang. Nyebrang ke arah Mampang ya. Nanti topiknya akan Bang Jerry bacakan ya. Dia udah ikutan topik. Siap, terima kasih. Mama Salamah, apa kabar? Selamat pagi Mama Salamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Goyang pagi share absen Bang Jerry. Siap. Mama Salamah jangan lupa ikutan topik ya. Udah dikirimin topiknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Jerry. Hadir nih ya, siap. Dari Rosanaya gitu, kayak lagu siapa ya. Dan juga Bang Jerry cek double check. Bang Jerry apa kabar? Selamat pagi juga ya. Ada Nur Lela. Oh Nur Lela, Bang Andu Kece, selamat pagi Bang Andu Kece. Sehat Bang Andu Kece. Mama Aldin Celviro, selamat pagi. Absen Bang Jerry hadir dari Jakarta Timur, siap. Bang Jerry cek, mau double cek dulu di Goyang Fans Radio CBB. Ada Ayah dan Bunda EKN Nur Hayati. Dan juga Mama Kajil Nur Hasana bersama Bang Sarkanya. Ana Lata, selamat pagi Ana Lata ya. Lalu juga ada Nurma di Budurenen. Bang Mung Irama, apa kabar yang punya Ampera. Selamat pagi.
Anelata tadi udah, Nurma beneran juga udah ya. Mbak Benda, selamat pagi Mbak Benda. Ya, Paris, selamat pagi Paris, halo. Ada juga Bang Toyo, Ranjay, Dinda, Mama Kembar, ada juga Bang Darli ya, serta istrinya nih yang lagi mantau aja Radio CBB. Henny Pika dan juga Bang Keminikun. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Benda beserta istrinya juga. Apa kabar? Selamat pagi ya. Mamami ya, Mamami juga apa kabar? Ada ayang-ayang aku juga no, daerah Tangerang ya. Lalu juga ada orang Bangka ini ya. Udah berapa hari ini belum telepon nih Bang Jerry siaran. Dia lupa kali ya kalau Bang Jerry siaran ya. Erna dan juga Erni, kemana mereka berdua? Ayo absen. Bang Ipul, selamat pagi Bang Ipul. Informasinya Bang Jerry tungguin. Lalu ada abang aku juga di daerah Bekasi ya, yang biasanya memberikan informasi. Ayo ah! Orang-orang Bogor juga. Ada Kelana, lalu juga ada yang lain-lainnya. Yang mau absen masih Bang Jerry tungguin, oke? Okay? Kali ini Bang Jerry ngajakin goyang lagi. Ada Sabrina, helikopter turun ke Padang. La la la la, la la la la la la la.

0: Underwear, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wingsfoot.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: Faramida
1: dan saya Siti Rahmawati.
0: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM,
1: Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Yeah.

Piramida, jangan tunggu lama-lama. Menemani nih manusia bangsa yang jangkau siar di Goyang Pagi. Yang mau absen Bang Jerry tungguin ya di 0895-2000-1054. Mana bunda, mana bunda, mana bunda. 105,4 CPB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Pagi, ser. Saatnya Bang Jerry bacakan informasi dulu untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada ya. Informasi pertama Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar pastinya. Informasi ini bisa bermanfaat sekali untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar dimanapun berada ya. Ini ada mobil Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar di daerah BJ Depok ya, terbakar. Jadi mobilnya tiba-tiba mengeluarkan asap yang cukup banyak. Dan ini mengganggu lalu lintas yang ada di sana. Ini benar-benar masih pagi banget loh Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar ya. Karena dari berita ini yang diturunkan, ini baru beberapa menit yang lalu. Sebuah mobil mendadak mengeluarkan asap dan terbakar di kawasan BJ Depok. Jadi untuk Nemanis Abang Sayang Sejangkau Siar yang lewat daerah sana, kalau misalnya agak macet dikit, maaf ya, karena ada mobil yang terbakar. Tidak ada korban jiwa, alhamdulillah nih manusia bangsa Jakal Siar ya. Tapi ngeri juga ya, tiba-tiba ada asap dikeluar dari mobil. Lalu berikutnya, untuk nih manusia bangsa yang si Jakal Siar ya, ini sekarang lagi marak banget ya. Ini di Sub dan juga Salpo PP ya, mengurusi yang namanya parkir-parkir liar. Seperti yang terjadi nih Malaysia Bangsa Jakau Siar, tempatnya kemarin nih di Sub Kota Depok menindak tegas kendaraan roda 2 dan roda 4 yang parkir sembarangan di bahu jalan Raya Cinere. Motor dipasang gembok rantai, sementara mobil dipasang gembok juga ya, seperti welcome kuning. Jadi untuk Malaysia Bangsa Jakau Siar, makanya jangan parkir sembarangan ya. Seperti halnya kemarin juga ya, yang heboh ya, hebohnya sebenarnya gara-gara ini ya, gara-gara parkir liar ya, parkir di bahu jalan itu dia ditembak dengan harga 150.000 ya, motor gede yang kemarin sempat Bang Jerry baca. Dan ternyata di mana sebang saya Jakal Siar ini di Sub dan juga Satpol PP ini langsung menindak parkir-parkir liar di sebelah di daerah sana yang parkirnya di trotoar nih mana sebang saya Jakal Siar, tepatnya di daerah Senopati nih mana sebang saya Jakal Siar. Ini kan banyak banget parkir-parkir liar ya. Ini karena mengganggu jalan. Oke, jadi untuk Nemanis Abang Sayang Jakal Siar yang mau ke apa ya? Kafe-kafe, karena kebanyakan kafe ya. Dan juga mau belanja di sekitar daerah-daerah yang memang tidak boleh parkir liar, jangan parkir ya. Nemanis Abang Sayang Jakal Siar, daripada ntar habis ngafe enak-enak ya, tiba-tiba Nemanis Abang Sayang Jakal Siar tiba-tiba malah kena tilang. Motornya malah, iya kalau kena tilang mah masih ada motornya. Kalau tiba-tiba motornya langsung diangkut, itu tuh yang jadi gak enak. Berikutnya, ini untuk Nemanis Abang Sayang Jakal Siar yang punya anak nih. Harap berhati-hati ya, apalagi kalau misalnya anak kalian diajak sama temannya atau orang yang tidak dikenal. Karena ini infonya dari Jabodetabek 24 jam, diajak jalan ke Bogor ya. Ini ada seorang cewek ditinggal teman prianya, alasan pamit ke toilet, tiba-tiba ditinggal. Nasib apes menimpa seorang remaja putri yang ditinggal kabur oleh teman prianya saat berlibur ke Bogor. Beralih izin pamit ke toilet, pria tersebut tak kunjung kembali dan menghilang tanpa kabar. Waduh! Untungnya alhamdulillah yang manis abang saya Jakal Siar, ini ada orang baik ya, a.k.a. Bapak Ojol ya. Ojek ya. Nah ini mengantarkan perempuan tersebut di mana sebang sayang sejak kau siar. Wow, jadi miris banget ya. Makanya jangan mudah gampang dirayu ya, dibujuk-bujuk. Ayo ikut, tiba-tiba diajak ya. Ini parah juga kalau misalnya nih mana sebang sejak kau siar, kayak kemarin berita yang pernah Bang Jerry baca. Ini ada seorang wanita, ini baru kenalan ya di sebuah klub ya. Tiba-tiba dia dicekokin minuman yang mana sebang saya Jakal Siar dan ditinggal di Wisma. Nah, gak tahu nih, maaf-maaf banget, takut banget ya. Takutnya udah diapa-apain tuh ceweknya gitu. Pas dia sadar dia gak tahu, tiba-tiba ada di sebuah Wisma. Wah, serem ya.
Jauhkan ya Allah dari mara bahaya seperti itu untuk anak-anak aku, untuk anak-anak Bang Jerry dan juga keluarga Bang Jerry dan juga Neng Manis Abang Sahaja Kalsiar. Oke? Kali ini adalah lagu baru juga. Sebenarnya enggak baru-baru banget ya, tapi memang baru masuk aja di Radio CBB. Dengan judul lagunya Astaga Bercanda. Ini juga seru banget nih. Ini hibrid juga dari Manis Abang Sahaja Kalsiar dari Akbar Chalai dan juga Mingse. Ini yang ceweknya nyanyi lucu banget loh, karena sering banget di acara-acara lucu-lucu lawak-lawak. Oke, jangan kemana-mana, abis ini kita akan masuk di Hari Bahagia.

0: Kamu kenapa senyum-senyum sendiri?
1: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
0: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
1: Ada deh, tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejak kau siar.
0: Wah, cocok banget nih, karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari bahagia, semua jadi ceria.

0: Kita meluncur dari jam 8, masih ada Bang Jerry, yang orang kecil kegantung tapi ngangenin. Waktunya hari bahagia, yang mana sabang sayang sejangkau siar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan hari bahagia boleh banget, dan nanti bakalan dapat lagu dari Bang Jerry. Oke, di 0895-2154 atau di 536-3333. Internetnya error ini. Jadi WhatsAppnya mungkin belum ada yang masuk. Sebentar, restart lagi. Ada apa ini? Coba restart intinya. Internetnya tiba-tiba nge-lag. Di 021 yuk. 536-3333. Di mana sabang sayang si Jakal siar boleh banget. Sambil Bang Jerry cek-cek yang ada di WhatsApp nih. Langsung dari handphone. Murna, selamat pagi Murna. Apa kabar Murna? Ya. Ada Bang Husien, apa kabar Bang Husien? Selamat pagi, Neng Martini, Bang Jerry absen, boleh gak? Boleh dong. Iya. Yeah. Yang lain yuk, yang mau telepon di 021-536-3333. Atau di 0895-2154. Himalatas. Nipika muncul juga dia. Kita cek-cek dulu coba di WhatsApp ya. Belum. Ntar dibantu sama Mas siapa? Mas Ade ya, Mas Ade. Biasa dia yang ngebantu kalau ada internet error nih, mana sebang saya kalau share ya. Boleh banget di WhatsApp dulu aja ya. Ada Bang Husen tadi, katanya dia mau ngucapin selamat ulang tahun buat saudaranya, sepupunya yang ke-50. Semoga panjang umur, sehat selalu katanya. Abang Romli, selamat ulang tahun Bang Romli ya. Dari Bang Husen. Ada lagi kah? Kalau nggak ada lagi, kita kasih lagu dulu nih, mana sebang saya Jakau Siar. Jangan lupa ya, ikutan topik. Topiknya nih, mana sebang saya Jakau Siar. Kalau nih, mana sebang sayang si Jakau Siar nih, ya kan? Misalnya ada acara pernikahan atau ulang tahun. Biasanya kan itu memberikan yang namanya souvenir. Benar nggak sih? Ya. Kalau ulang tahun mungkin bisa lebih cemil-cemilan ya. Tapi kalau zaman sekarang tuh, ulang tahun juga banyak tuh, ulang tahun anak kecil ataupun dewasa itu ada souvenirnya juga. Nah, kira-kira nih ya, souvenir apa sih yang nemen sebang saya Jakau Siar siapkan. Nanti Bang Jerry juga akan bercerita souvenirnya Bang Jerry waktu Bang Jerry nikahan. Ya ini baru bisa muncul, kamu datang muncul bisa. Makasih loh Mas Adi. Oh hilang lagi tuh kan. Bercanda. Hilang-hilang lagi. Gara-gara lagu bercanda kali ya. Astaga. Bercanda. Kayak dulu juga ada yang viral kayak gitu ya. Bercanda gitu. Yang cewek-cewek anak kampus itu kan. Bercanda. Boleh banget yang mana sebang saya Jakau Siar. Yang mengikutan topik nanti bakalan dapat lagu. Mau WhatsApp ataupun telepon. Nah Bang Jerry akan kasih lagu. Karena itu adalah ya, berarti yang mana sebang saya Jakau Siar mengikuti ya. Bang Jerry jadi memberikan apresiasi dalam bentuk lagu aja boleh ya. Udah kita goyang dulu. Kali ini juga ada lagu baru lagi nih, mana sebang saya Jakau Siar. Dari duo Anggrek dan featuring Eko Show. Wah Eko Show lagi laku banget ya. Eko Show tuh orang-orang yang timur itu loh, yang lagunya banyak banget itu nih, mana sebang saya Jakau Siar. Jangan kemana-mana ya, Bang Jerry akan balik lagi. Kita akan ngomongin topik tetapi goyang pagi sir.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, Sir.

0: dari Wings Food.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung.
2: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum ada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku kuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
1: sekarang
2: Bu?
1: Sekarang enggak, enak.
2: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Seru.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya.

0: ingat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, nggak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, nggak kepanasan dan nggak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi nggak belang, nggak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Ser.
2: Itu menjadi dulu gagalnya.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemani Sabang saya Jakau Siar 39 menit meluncur dari jam 8. Nemani Sabang sayang si Jakau Siar. Sekarang waktunya topik tet tole lole lolet kayak di TV-TV gitu ya. Ada harusnya ada ini ya bumpernya ya. Saatnya topik gitu kan. Boleh tuh terkita bikin ah. Nah, Nemani Sabang saya Jakau Siar tadi kan Bang Jerry udah sempat spill ya topiknya. Jadi sebelum kita angkat telepon untuk teman sebang saya Jakau Siar atau baca WhatsApp nih, Bang Jerry punya info nih ya. Jadi minggu lalu teman sebang saya Jakau Siar datangnya juga di berita ya. Ini Bang Jerry juga baca berita. Jadi minggu lalu itu ya ada acara pernikahan. Di mana teman sebang saya si Jakau Siar souvenirnya ternyata seekor ayam kecil. Ayam kecil yang warna kuning yang gitu mulu tuh. Nah, itu ada sepasang pengantin itu sepertinya seperti itu nih Manis Bang saya Jakau Siar. Balik lagi ya, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Jadi kadang-kadang ada juga yang beberapa tamu undangan akhirnya meninggalkan aja tuh souvenir yang udah dikasih. Terus ada beberapa orang yang ngumpulin lumayan gitu ya, boleh juga tuh. Nah, itu kalau menurut Neng Manis Bang saya Jakau Siar gimana tuh? Bagus enggak? Tapi unik ya. Tapi kayak kasihan juga ya. Kayaknya jangan itu di pohon deh. Lucu juga kalau pohon tuh. Mungkin tumbuh-tumbuhan maksudnya gitu ya. Jadi kita bisa nanem. Nah itu cabai ya kan, ataupun yang lainnya, kangkung, durian sih. Ya. Mahal, harganya mahal. Nah, jadi Nemani Sabang saya Jakau Siar topiknya adalah Nemani Sabang saya Jakau Siar waktu nikah ataupun belum nikah enggak apa-apa deh ya kan. Bang Jerry mau tanya nih, kira-kira souvenirnya kalau saat nikahan ataupun ulang tahun mau kasih apa sih ya sama yang datang? Ini kalau Bang Jerry ya, ini pengalaman Bang Jerry. Bang Jerry dulu waktu nikah nih Nemani Sabang saya Jakau Siar 13 tahun yang lalu. Bener gak ya 13 tahun yang lalu? Kok aku lupa ya? Bener. Tahun 2013 Bang Jerry nikah. Bener gak? Nih kalau salah bisa jadi ribut nih sama orang rumah nih. Itu nih Nemani Sabang saya Jakau Siar. Bang Jerry tuh souvenirnya korek api. Wah, itu untuk yang cowok-cowok pasti berguna dong. Nah, kalau yang cewek-ceweknya nih Nemani Sabang saya Jakau Siar, Bang Jerry kasih pulpen. Tapi pulpennya itu dalam bentuk kapsul. Jadi kalau dibuka kapsulnya seret jadi pulpen gitu. Jadi kalau cowok-cowok Bang Jerry kasih korek api, cewek-ceweknya Bang Jerry kasih yang namanya pulpen. Nah, itu Bang Jerry ingat banget belinya souvenirnya itu di daerah Jatinegara. Nah, ini juga bisa Bang Jerry bisa bantuin promosi nih untuk yang jualan souvenir, boleh ayo silakan telepon ataupun WhatsApp nanti Bang Jerry bantuin. Itu di daerah Jatinegara. Ya kalau kita masuk pasar Jatinegara banyak sekali souvenir. Tinggal pilih mau apaan. Gelas ada, ya kan. Terus gantungan kunci juga ada. Pajangan ada. Mau beli abangnya juga mungkin bisa ya buat souvenir. Nah, waktu itu juga Bang Jerry pernah baca nih Nemani Sabang saya Jakau Siar lihat artikel, lihat berita. Itu souvenirnya adalah lukisan. Lukisan yang dibuat langsung sama bapaknya. Jadi yang nikah itu kan anak kayak, nah bapaknya itu ternyata pelukis jago. Itu dibikin loh Nemani Sabang saya Jakau Siar. Nah, jadi kayak ini. Kayak teman-temannya nih, ya mungkin spesial doang ya. Teman-temannya misalnya datang apa enggak, Ryan hadir. Nah, itu dilukis. Ih, keren banget ya. Jadi pas datang kita dapat lukisan. Wow, mantap. Kalau Nemani Sabang saya Jakau Siar, Bang Jerry mau tanya nih. Coba ayo silakan. Kira-kira Nemani Sabang saya Jakau Siar souvenirnya apa nih? Kalau misalnya nikahan atau pernah nikah waktu itu kan ada souvenir tuh, souvenirnya apa? Kan yang standar-standar biasanya gelas, mangkok kecil, gantungan kunci, atau yang bisa buat bersihin buah-buahan tuh. Serut-serutan gitu. Nah, tahu kan? Centong ya kan? Sumpit sekarang juga ada kan, sumpit satu paket dengan sumpit sendok yang plastik. Nah, kira-kira kalau yang Nemani Sabang saya Jakau Siar apa? Cuman kalau kita ngomongin yang mewah banget ya, biasanya tuh dia tuh ada parfum, betul enggak? Ih, keren banget ya parfum ya. Ada juga umroh, kelebihan ya itu ya. Bang Jerry langsung datang ke pernikahannya, lebih awal. Enggak, kalau umroh-umroh gitu biasanya ini kayak apa ya? Door prize, betul. Terus ada juga mungkin souvenirnya ini apa? Anduk ya, standar tuh anduk. Tapi Rehan dulu ya. Sogi sana Sogi. Biar enggak buru-buru bentar ya. Rehan, Bang Jiri mau tanya sama Rehan. Rehan udah nikah belum? Oh iya, Bang Jiri kan sabar dong. Kok emosi sih? Ya kan emang berapa sih umur? 23. Nah, Rehan, Bang Jiri mau tanya. Souvenir apa sih yang Rehan akan berikan nih saat nanti Rehan nikah? Alasannya juga kenapa?
1: Mungkin gelas kali ya. Di gelas di rumah tuh pasti orang-orang kurang atau apalah, yang penting lebih berguna buat minum.
0: Tapi gelasnya jangan satu dong, 5 losin. Ya kalau cuma satu ya, kalau cuma satu ntar dibalik lagi, minta lagi gitu. Mau kasih gelasnya satu atau selosin?
1: Satu aja lah, jangan banyak-banyak udah.
0: Satu tapi bentuknya gede atau kecil? Gelasnya gelas plastik apa gelas kaca?
1: Gelas kaca dong.
0: Ya gak apa-apa juga, tapi bener boleh juga setengah losin tapi. Karena kan harganya gelas kaca sama gelas plastik sama tuh kalau setengah losin. Ya. Kita balik ke Sauki. Sauki.
2: Halo.
0: Bang Jerry mau tanya sama Sauki. Sauki sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 22.
0: 22?
2: Iya, 22.
0: Ayo bener.
2: Yaudah, masih bohong.
0: Nanya, sabar dong. Kok emosi sih? Sauki,
2: yeah.
0: Udah nikah belum?
2: Belum nikah.
0: Hah?
2: Belum lah.
0: Lah itu anak siapa kemarin dibawa?
2: Siapa?
0: Oh itu dijam ya, anak Bang Jerry. Oh. Bang Jerry mau nanya. Sauki kalau nanti nikahan ataupun ulang tahun nih. Ini kan souvenir. Souvenirnya mau apa?
2: Souvenirnya
0: apa?
2: Mungkin... Waduh, belum jawab. Sebenarnya mungkin barang-barang yang gampang hilang ya.
0: Gampang hilang.
2: Iya, jadi kita
0: korek api. Gantiin.
2: Korek
0: api gampang hilang.
2: Korek api, cotton bud yang besi tuh.
0: Oh iya,
2: cotton bud. Bunti buku.
0: Iya. Cotton bud memang ini ya, maksudnya gini loh. Itu memang suatu hal yang jarang kita pakai, tapi sangat kita butuhkan.
2: Iya.
0: Kalau dicari susah.
2: Kalau dicari susah kayak
0: gunting kuku juga.
2: Iya benar.
0: Tiba-tiba hilang aja. Kukunya kuku siapa? Kuku gajah apa kuku macan?
2: Wah, itu kuku kuda kali.
0: Lo gede banget dong. Cus gitu. Kenapa alasannya itu cuman karena alasannya karena gampang hilang gitu?
2: Iya, karena itu harus apa, orang kan jarang beli ya itu ya. Karena hilang mulu. Iya,
0: padahal harganya murah.
2: Ya. Harganya murah.
0: Tapi kenapa ya orang? Pantesan ya kan sebelahnya Bang Jerry ke sini banyak banget ini kuping gitu kan. Ada apa nih gitu kan? Pas Bang Jerry lihat ada tali rapia, ada mesin jahit. Lo banyak gede amat. Serem banget itu. Oke, berarti bermanfaat juga tuh.
2: Bermanfaat.
0: Berarti kalau Sauki sama Rehan itu lebih yang bermanfaat sehari-hari ya. Iya. Oke, ya udah nanti kita juga akan nanyain yang lain-lain lagi. Pokoknya satu RT akan kita panggil ke CBB tanyain satu-satu ya. Mumpung ini Pak Lurahnya udah ada di sini nih. Ini Pak Lurahnya ada di sini nih. Oke, teman-teman Bang Jiri jangan kemana-mana, jangan kemana-mana ya. Habis satu lagu ini Bang Jiri akan masuk lagi. Jadi yang mau telepon boleh banget. Kali ini ada Putri Dancing dengan judul lagunya Julid. Jangan Julid ya.

Western Dangdut Indonesia. Kayaknya tadi Bang Jerry bukan restart nih, tapi soft dan komputernya mati, nyalain lagi. Nih mana Bang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung boleh banget 0895 2154 atau di 0215363333. Sambil Bang Jerry cek-cek double check di WhatsApp ya. Nih mana Bang saya Jakal Siar. Tadi juga udah banyak yang ikutan tuh. Goyang pagi ser Bang Jerry mau absen dari Suminah Palmerah Bang Jerry ya. Kalau dia katanya ikutan topik nih. Kalau aku Bang Jerry nih Sumina mau kasih pengupas buah. Wah, ini bermanfaat juga nih pengupas buah nih. Benar. Soalnya biar bermanfaat Bang Jerry. Siap. Terima kasih Neng Sumina. Neng Sumina kalau mau lagu WA lagi ya. Nanti Bang Jerry puterin lagunya, tenang aja. Selamat pagi Bang Jerry. Siap. Yang kangenin. Iya. Dari Hikmah Alatas ya. Hikmah Alatas ikutan topik enggak? Ayo ikutan topik. Tadi ada yang ikutan topik Bang Jerry lupa. Oh ini dia nih. Bang Jerry kalau aku beli souvenirnya yang bermanfaat. Contohnya sendok, garpu, mangkok. Mangkok sambel buat sambel kecil ya. Nah waktu nikahan tuh aku pakai itu. Pawati Bang Yayan di Tegal Parang. Siap. Terima kasih ya. Bagus banget nih manfaat ya. Ada sendok, garpu, mangkok kecil buat sambel. Kalau bisa tambahin panci, penggorengan, kompor gas, lalu juga sama rumahnya, gitu kan. Jadi nanti yang datang tuh minimal udah punya rumah masing-masing. Terima kasih Powati ya di daerah Tegal Parang. Kamu Tegal Parangnya mana? Biasanya Bang Jerry juga kalau jajan-jajan tuh makan-makan Tegal Parang banyak. Bang Cecep Kelana, apa kabar? Bang Jerry, ya kalau aku nih Bang Jerry ya souvenirnya maunya ini singkong sama ubi. Wah, mentang-mentang di Bogor ya banyak singkong sama ubi. Bang Jerry jangan lupa ya puterin Ayam Mansur, siap nanti Bang Jerry cariin ya. Karena kan kamu ikutan nih, ikutan topik. Ayam Mansur nanti kita cariin ya, lagunya belum gak ada loh Ayam Mansur doang. Coba kita cek-cek double check lagi ya nih mana sebab saya Jakal Siar. Ada siapa lagi ini bentar. Bang Jerry cek di grup ya. Ada Nurma Pudurenan, ada Hikmah Latas ya. Kalau dia katanya apa nih? Kipas. Kipas yang bagus Bang Jerry sama asbak. Bentuknya kura-kura. Oh iya bener. Ada asbak bentuk macam-macam tuh binatang. Kalau Hikmah Latas gitu katanya. Kalau anak saya minyak wangi sama kipas. Nah, kalau saya pengennya asbak, asal rebak. Bener juga nih, Hikmah Latas nih. Bagus nih, Hikmah Latas ya. Ada lagi nggak? Kalau ada lagi, Bang Jerry kesana nih. Lo nyariin minyak wanginya. Bang Jerry, terima kasih ya. Siap. Lagunya katanya Muara Kasih Bunda. Yang tadi, mana nih? Yang tadi dari Tegal Parang ya. Palmerah, Suminah. Sumina katanya minta lagunya Muara Kasih. Karena Sumina ikutan nih, pengupas buah dia. Yang lain yang ikutan gabung Bang Jerry tungguin di 0895 2154 atau di 0215363333. Coba bentar. Ya, cari Muara Kasih Bunda. Coba Eri Susan ya. Ya padahal Bang Jerry mau puterin lagu barunya Eri Susan tadinya. Di sini nih. Nah, coba. Bentar. Jadi nih mana Bang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung boleh banget ya. Topiknya masih sama. Nih mana Bang saya Jakal Siar topiknya adalah nih mana Bang saya Jakal Siar kalau mau kasih souvenir saat nikahan ataupun ulang tahun, kira-kira souvenirnya apa? Tapi kita cek dulu lagu ini dulu nih. Ada Fauziah. Ini lagu baru juga. Dengan judul lagunya Selain Donatur Dilalang Ngatur. Betul juga ya. Kadang orang ngatur-ngatur tapi sekalinya minta duit kagak punya.

0: Jakarta Super Sendang Indonesia. Neymar cabang saya Jakal Siar 56 menit meluncur dari jam 8 ya. Sedikit lagi nih 4 menit lagi sudah jam 9 Neymar cabang saya Jakal Siar. Yang mau ikutan gabung boleh banget. Topiknya masih sama Neymar cabang saya Jakal Siar. Kalau Neymar cabang saya Jakal Siar nih mau kasih souvenir untuk Neymar cabang saya Jakal Siar atau mau ngasih untuk tamunya Neymar cabang saya Jakal Siar kira-kira apa ya? Yang unik-unik tuh apa sih, ya kan? Kalau Rehan atau Shauki pernah ngeliat yang unik-unik gak ngasihnya apa? Kaos-kaos pernah gak dapat? Banjiri pernah dapat kaos? Pernah, ya kan? Sampai dapat pengantinnya pernah? Waduh, serem juga ya, kalau kayak gitu ya. Tapi emang kalau sekarang-sekarang ini ya, kalau menurut Banjiri ya, yang paling sering adalah mangkok sama gelas. Betul gak sih? Sekarang jadi primadona. Kalau dulu ya, nih, gak tahu ya, kalau pasti kalian gak pernah ngerasain. Karena Bang Jerry kan ngerasain tahun 80-an, tahun 90-an, 2000-an. Itu kalau dulu nih ya, itu dia tuh nyetak ucapan kecil segini. Kayak terima kasih udah datang gitu doang. Dari Jerry dan Rahma misalkan gitu. Itu di atasnya itu di staples, tahu gak apa yang di staples? Permen. Satu biji. Iya. Pasti anak tahun 80-an nih, 70-an, 80-an, 90-an pasti tahu. Iya kan? Pasti tahu tuh. Itu isinya kayak gitu, permen. Nah, kita coba nih. Kita tanya nih pelakunya nih. Nah, halo. Halo? Halo, Abang.
1: Warnoto Kebun Jeruk.
0: Iya, ya, Abang, Bang Warnoto. Bang Jerry mau tanya sama Bang Warnoto dong, boleh?
1: Boleh, nanya sama enggak boleh.
0: Iya, Bang Warnoto waktu nikahan ngasih souvenir enggak?
1: Sebenarnya kalau saya
0: dompet tuh kecil tuh. Oh, dompet kecil. Widih, keren juga. Kenapa ngasihnya dompet kecil? Kenapa? Ada alasannya enggak?
1: Ya, alasannya buat naruh duit tuh.
0: Ya iyalah, dompet emang buat naruh duit. Ya kali, dompet buat naruh batu, enggak mungkin. Ya maksudnya kan ada alasan lain mungkin. Ketawa lagi.
1: Itu buat kenang-kenangan gitu.
0: Iya buat kenang-kenangan. Ya iya, namanya souvenir itu buat kenang-kenangan, Abang. Kita juga tahu. Iya. Oh, kalau berarti Abang kalau boleh tahu itu tahun berapa Bang Abang nikah? Waktu zamannya kuda gigit batu atau gajah makan abon?
1: Tahun berapa ya? 95, 94.
0: Oh, 95, 94. Abang, Bang Jerry mau tanya nih. Tadi kan Bang Jerry sempat bilang ya, dulu waktu zaman Bang Jerry kecil, itu biasanya souvenirnya itu yang dikasih adalah kayak lembaran sama permen. Pernah nggak? Pernah ngeliat kayak gitu nggak?
1: Ya pernah ya.
0: Berarti pernah ngalamin ya yang kayak gitu dapat souvenirnya itu permen doang ya?
1: Kondangan gitu, dapatnya ada yang kipas ya kan?
0: Enggak, sebelum souvenirnya kayak gitu-gitu pernah ngalamin nggak? Pernah ngeliat nggak souvenirnya itu adalah permen?
1: Belum
0: sih. Oh, berarti kita beda daerah, Bang. Atau jangan-jangan kita beda negara nih.
1: Purwokerto, saya negaranya Purwokerto.
0: Iya, apa? Nggak usah ditegesin. Lah orang bercanda ditegesin. Abang, Bang Jerry mau kasih lagu untuk Abang. Abang mau minta lagu apa?
1: Lagunya.
0: Apa? Halo, Abang. Hilang deh. Abang hilang-hilang nih, ya kan? Kayak orang minjem pinjol, hilang-hilang. Abang apa?
1: Selendang biru.
0: Oh, selendang biru. Ya udah Abang, makasih ya.
1: Abang.
0: Dah. Abang kalau telepon jangan sering hilang-hilang. Kayak orang abis minjem duit 100 tiba-tiba hilang. Selendang biru, gitu ya Bang ya. Siap, nanti Bang Cioe siapkan lagu. Neymar cabang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2154 atau di 536-3333 ya boleh banget. Tapi selendang birunya bukan yang ini kayaknya deh. Bukan yang ini, ntar aja pokoknya lagu ini nanti Bang Jerry cariin ya. Jangan kemana-mana Neymar cabang saya Jakal Siar tetap digoyang pagi.

0: Eits, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Neng Manis Sabang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta 100% dari Indonesia. 14 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak gantang tapi ngangenin, yang masih nemenin yang manis abang saya Jakal Siar dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung boleh banget ya di 0895 2154 atau di 536-3333. Nanti yang ikutan gabung bakalan dapat lagu dari Bang Jerry ya. Topiknya masih sama nih, manis abang saya Jakal Siar. Kira-kira nih manis abang saya Jakal Siar nih, kalau mau kasih souvenir ya untuk tamu undangan, itu bagusan apa? Boleh banget kok, bebas banget ya. Pokoknya Bang Jerry tungguin. Yang mau komen di Facebook Kecati Budi Bakti juga boleh. Oke, okay. Kali ini Bang Jerry mau muterin dulu ya. Oke, okay. Lagu terbarunya dari Eri Susan juga nih ya, yang judul lagunya Kesungguhan untuk Neman Sepak Saya Jakal Siar. Sambil Bang Jerry nungguin WhatsApp dari Neman Sepak Saya Jakal Siar ya.

dengerin yang manis abang sayang. Saya Ri Susan. Dengerin terus radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ini mari sabang sayang si Jiang Kau Siar. Siapa nih yang masih punya anak balita atau mungkin punya cucu? Ini mari sabang sayang Jiang Kau Siar masih balita. Ternyata ya, ini mari sabang sayang Jiang Kau Siar, menurut penelitian, ini anak di bawah 2 tahun tidak dianjurkan makan coklat karena sistem pencernaan belum mampu memproses gula dengan baik ya, ini mari sabang sayang Jiang Kau Siar. Sistem pencernaan anak belum siap mencerna kafein dan juga gula dengan baik. Selain itu kandungan gulanya juga tinggi, juga bisa merusak enamel gigi anak nih manis abang saya Jaka Osiar. Makanya kan banyak tuh anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun tuh giginya pada item-item atau hancur nih manis abang saya Jaka Osiar. Nah coklat juga bisa meningkatkan energi sehingga bagi sebagian anak bisa memicu perilaku agresif. Nah kalau nih manis abang saya Jaka Osiar, mungkin anaknya atau cucunya tiba-tiba agresif ya, terlalu aktif banget, mungkin tuh kebanyakan makan coklat ya. Meski demikian nih, bukan berarti anak tidak boleh mengkonsumsi gula ya. Gula juga menjadi sumber energi yang baik bagi anak jika dikonsumsi dalam jumlah cukup. Pastikan kebutuhan gizi, aktivitas fisik, dan juga istirahat si kecil mencukupi nih manis abang saya Jaka Osiar. Jadi, kalau saran Bang Jerry nih, kalau belum 2 tahun, coba deh ya. Kasih makanan-makanan yang memang buat dia nih manis abang saya Jaka Osiar. Jangan yang makanan-makanan dewasa dikasih untuk anak ya. Jadi, jangan lupa nih manis abang saya Jaka Osiar, jaga kesehatan anak selalu. Dan nih mari sama saya Jaka Osiar, kita joget lagi yuk di Goyang Pagi, sir.
1: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi, sir.

Jakarta 100% dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Pagi. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi ngangenin, yang pastinya nemenin Iman Sabang saya Jakau Share sampai jam 12 nanti ya. Sudah 51 menit meluncur dari jam 9 Iman Sabang saya Jakau Share ya. Ini kata terakhir nih untuk kita ngomongin topik. Topiknya masih sama nih Iman Sabang saya Jakau Share. Kalian kalau nikahan ataupun ulang tahun itu mau memberikan souvenir apa nih Manis Abang Saya Jakau Siar? Karena Bang Jerry belum menemukan nih yang unik-unik nih Manis Abang Saya Jakau Siar. Ada nggak ya souvenirnya itu kira-kira sapi? Wah, kalau ada Bang Jerry langsung datang ke acara nikahannya. Nggak diundang aja datang deh, ya kan? Walaupun kalau menurut agama Bang Jerry kalau nggak diundang datang itu haram hukumnya ya. Tapi sapi, sapi nggak mau ya kan? Tutup dong biar dingin. Nah, masuk aja ke dalam ya. Jadi nih Manis Abang Saya Jakau Siar ya. Oh ya Bang Jerry mau cek dulu di Facebook. Kira-kira ada nggak ya yang ikutan? Ada dong. Masih ada. Ih, tadi kan juga error ya. Belum menemukan nih yang unik-unik nih Manis Abang Saya Jakau Siar. Kira-kira apa ya yang unik-unik ya? Tapi Shauki ataupun Rehan pernah nggak ngelihat yang unik banget gitu? Lucu nih, belum pernah nih. Kalau tadi kan anak ayam tuh, ya kan? Harusnya kalau bisa jangan anaknya ya, mbonya. Dan juga ayam petelur. Jadi pas dibawa pulang, telurnya banyak gitu kan. Nah itu bermanfaat sekali tuh, ya kan. Ada gak yang unik? Apa? Asbak mah standar. Dari apa? Ya kan semuanya juga asbaknya rata-rata dari tanah liar. Tadi yang bentuk kora-kora itu dari tanah liar. Gimana sih dia? Tadi kok udah dibahas, ya kan. Coba kita cek-cek dulu nih Manis Abang Saya Jakau Siar di pecebuk-pecebuk ya. Ada siapa yang absen di sini ya? Ada Melani aja, apa kabar Melani aja? Lalu juga ada Rahmat Diski, ada Atun Jutrek juga nih Manis Abang Saya Jakau Siar, ada Abang Wayes, apa kabar Abang? Bang Jerry, selamat bertugas sama-sama Abang Q ya. Jadi sekarang Bang Jerry udah tutup dulu ya topiknya nih Manis Abang Saya Jakau Siar, tapi jangan kemana-mana karena Bang Jerry masih tetap nemenin nih Manis Abang Saya Jakau Siar sampai jam 12 nanti. Kali ini ada Ayu Ting Ting nih Manis Abang Saya Jakau Siar yang mau curhat dengan judul lagunya Suara Hati, menemani nih Manis Abang Saya Jakau Siar di jam 9 lewat 53 menit waktu di Blik. Siap.

0: Wah, aneh nih orang, kelakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Halah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi, bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio sebibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang Dunia Indonesia. 13 menit meluncur dari jam 10. Masih ada Bang Jerry yang warna kecil gak ganteng tapi ngangenin. Yang pasti ada menenang warna sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada sampai jam 12 nanti. Yang mau ikutan gabung, yang mau absen aja boleh ya, atau memberikan informasi seputar lalu lintas ataupun kejadian apa yang ada di tempatnya yang manis abang saya Jakau Siar, boleh banget. Tapi kali ini Bang Jerry punya informasi bagus banget untuk yang manis abang saya Jakau Siar yang suka makan tomat. Dan mungkin abis Bang Jerry bacain ini ya, yang nggak suka jadi suka. Jujur kalau Bang Jerry ya, tomat itu sukanya makannya langsung digarok gitu. Wah enak banget yang manis abang saya Jakau Siar. Nggak enak kalau di jus, Bang Jerry nggak suka, kayaknya nyek-nyek gitu jadinya aneh gitu. Karena kalau tomat tuh paling enak dimakan langsung, apalagi yang mengkel. Wah, yang mengkel enak. Nah, kenapa sih nih manis abang saya Jakau Siar Bang Jerry suruh makan tomat? Karena ternyata tomat itu ya, nih manis abang saya Jakau Siar ya, bisa menyembuhkan beberapa penyakit dan juga bisa mencegah beberapa penyakit. Yang pertama yaitu sakit jantung, susah BAB, melindungi kulit, membunuh sel kanker nih manis abang saya Jakau Siar ya. Dan berikutnya, gangguan prostat, sering sakit-sakitan, luka susah sembuh, memperbaiki sistem imun tubuh nih manis abang sayang sejangkau siar. Dan juga meningkatkan sistem imun ya. Dan juga memperbaiki penglihatan, memperkuat tulang. Nah, kalau tulangnya agak-agak nggak kuat nih, ya kan? Silakan. Baik untuk paru-paru dan juga tingkat kesehatan mulut. Nah, karena memang di dalam timun nih manis abang. Timun itu kan jadi timun itu. Di dalam tomat itu banyak banget manfaatnya. Jadi, tunggu apa lagi nih manis abang saya Jakau Siar langsung dah tuh ya. Ya, kalau Bang Jerry ya. Pokoknya kalau makan tomat itu, di misalnya belanja di pasar ya. Atau belanja di warung. Itu ada tomat, Bang Jerry beli, ambil dulu satu ya, cuci. Biasanya mengkel, kalau yang terlalu matang Bang Jerry gak suka. Nah, kalau ada sayur, kalau ada tomat sayur-sayuran di dalam, apa kalau misalnya nih ada sayur-sayuran ya, ada tomatnya misalnya masak sayur apa gitu, teman-teman. Itu malah enggak suka. Biasanya kan ada juga yang kayak masak cumi. Cumi dicabein ada tomatnya. Nah, itu kadang Bang Jerry kurang suka. Tapi kalau makan tomat dimakan langsung itu Bang Jerry suka banget. Beli tomat kali ya sekilo. Kali ini ada Bang Haji Roma dengan judul lagunya sesuai sama yang di depannya Bang Jerry, aka gelandangan. Judul lagunya ya, judul lagunya ya. Tetap di Goyang Pagi, sir.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Aduh, sadu banget ya lagunya nih Malisa Bang Seja kalau siar dengan cuaca yang seperti ini nih, mendung-mendung manja ya, tapi enggak hujan sih nih Malisa Bang Seja kalau siar di jam 10 lewat 20 menit waktu di bilik siar. Hey, Bang Jerry senang banget deh nih baca berita ini nih Malisa Bang Seja kalau siar. Kenapa seneng ya? Karena nih Malisa Bang Seja kalau siar ada anggota polisi, dia menyamar sebagai seorang pengamen ya, untuk apa? Untuk menangkap ya ini jambret yang Malisa Bang Seja kalau siar. Jadi ada 11 laporan masyarakat kepada kantor polisi tersebut ya, di Malisa Bang Seja kalau siar, katanya kejambretan ini di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Dan hasil, salah satu polisinya itu menyamar menjadi seorang jambret. Salah polisi menjadi jambret. Maksudnya, polisi menangkap jambret tapi menyamar menjadi seorang pengamen. Nah, setelah itu nih Malisa Bang Seja kalau siar, setelah diselidiki-selidiki, langsung disergap, langsung tuh ditangkap jambretnya. Ih, seneng Bang Jerry ya, petugas-petugas Pak Polisi yang seperti ini, yang kerjanya memang untuk rakyat ya, dan membantu rakyat nih Malisa Bang Seja kalau siar. Kita doakan yuk untuk bapak-bapak polisi-polisi yang seperti ini, biar diberikan kesehatan, dibanyakan rezekinya. Aduh, senang banget. Hey, kali ini Bang Jerry mau kasih lagu yang bikin yang Malisa Bang Seja kalau siar nyanyi. Ada Ebi dan juga Jahra dengan judul lagunya Saat Bahagia, dan nanti disusul sama KPK Wika Salim, kelompok pemuda koplo dengan judul lagunya Judul-judulan. Kali ini kita joget dulu tapi Saat Bahagia.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit, santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin ngerusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Neng Manis Abang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi dua.
4: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wingsfoot.
6: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
7: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mi Sedap.
8: Ariel!
9: Hai semua.
10: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
9: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
9: Mie-nya kenyal.
10: Wah, enak tuh.
9: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
9: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
9: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks, Ril.
9: Gimana?
10: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
9: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
10: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
9: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Radio CBB 105,4 FM.

0: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, soal persen dangdut Indonesia. Ini mari sahabat saya Jakau Siar. Bang Jerry mau kasih tahu untuk ini mari sahabat saya Jakau Siar nih ya. Ada beberapa makanan yang baiknya dimakan setiap hari dan juga baiknya dimakan seminggu sekali ini mari sahabat saya Jakau Siar. Kira-kira ini salah satu makanan favorit ini mari sahabat saya Jakau Siar apa enggak ya? Jadi ini mari sahabat saya Jakau Siar kalau suka banget sama yang namanya telur dadar. Nah, ternyata telur dadar itu bagusnya dimakannya itu seminggu sekali. Tapi kalau telur rebus itu bagus banget. Nemar sebang saya Jakau Siar bisa makan setiap hari. Dan berikutnya, kalau Nemar sebang saya Jakau Siar suka banget sama yang namanya gorengan bakwan. Bakwan itu bagusnya itu dimakan seminggu sekali. Dan kalau jagung rebus itu baiknya dimakan setiap hari. Dan berikutnya, kalau Nemar sebang saya Jakau Siar suka yang namanya gorengan tahu, itu bagusnya juga dimakannya seminggu sekali. Tapi kalau tahunya dikukus ya, mungkin dikasih bumbu, nah itu baru tuh boleh setiap hari. Berikutnya adalah gorengan tempe, itu juga bolehnya dimakannya seminggu sekali. Tapi kalau nih manis abang saya Jakau Siar, mungkin tempenya dipepes ya, nah atau dikukus, nah itu boleh tuh makan setiap hari. Jadi nih manis abang saya Jakau Siar, jangan lupa jaga kesehatan selalu sambil goyang juga nih, digoyang pagi.
1: CBB Radio 100% Dangdut Indonesia.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Dimana sabang saya sejengkol siar. Hayo, jangan lupa dimana sabang saya jengkol siar. Dengerin TLC tanggal lagu CBB setiap hari Jumat jam 5 sore. Dan juga dimana sabang saya jengkol siar harus ikutan juga. Supaya apa? Supaya lagunya dimana sabang saya sejengkol siar nih, lagu kesukaan dimana sabang saya jengkol siar, bisa masuk di peringkatnya TLC tanggal lagu CBB ya. Pokoknya yang tayang setiap hari Jumat jam 5 sore dimana sabang saya Jakal Siar. Caranya kalau mau dukung gampang banget ya. Langsung aja nih Manis Abang Saya Jakal Siar, ketik namanya nih Manis Abang Saya Jakal Siar, spasi nama artisnya dan spasi judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Bang Jerry ulang ya, caranya gampang banget. Ketik nama nih Manis Abang Saya Jakal Siar, spasi nama artisnya yang mau didukung dan juga judul lagunya. Kirim ke 0895-2010-54. Semoga lagu-lagunya nih Manis Abang Saya Jakal Siar dan juga lagu kesukaan yang mana sabang saya Jakal Siar bisa masuk di peringkat di TLC tanggal lagu CBB.

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Biar tuyul.
4: Oh my God.
0: Biar aku dong.
3: Iya.
0: Ah, biar aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Eh, ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Durenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung.
11: Lambung.
10: Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum.
11: Ditusukin
10: jarum ada linu, kalau sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya pokok 600.
11: 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Iya,
10: per 7. Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana, Bu?
10: Sekarang nggak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
13: Jadi gitu ceritanya.
14: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
13: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
14: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
13: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
14: Kenyal mie-nya maksimal.
13: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
14: Oi.
13: Jadi gimana?
14: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
13: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
0: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagramnya Radio CBB di @cbb1054fm.

Lebih bandar dangdut Jakarta, soal persen dangdut Indonesia. Nih mari sabang saya yang sejangkau siar, Bang Jerry punya berita bagus nih. Untuk nih mari sabang saya jangkau siar, mungkin yang sekarang lagi mual, masuk angin, kesemutan, susah tidur, salah bantal, rematik ya kan. Dan juga mungkin nih mari sabang saya yang sejangkau siar nih, ya ada yang kena gula darah, lalu juga ada yang tiroid, lalu juga ada yang turun bro. Nah nih mari sabang saya jangkau siar, sekarang saatnya nih mari sabang saya jangkau siar untuk menuju sehat. Dengan cara langsung aja datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Karena nih mari sabang sayang sejak kau siar bisa mendapatkan obat-obat herbal seperti air bambu Abibur Rahman, Tesma, lalu juga minyak gosok S88 Pro dan juga jamu tetes Bioesa. Jadi tunggu apa lagi nih mari sabang sayang kau siar? Kesehatan adalah mutlak untuk nih mari sabang sayang kau siar. Jadi hayo cepetan datang ke Radio CBB di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Atau bisa juga nih kalau misalnya belinya mau COD dianterin sama penyiar-penyiar CBB, boleh banget sama Bang Jerry apalagi. Langsung aja ya, catat dulu nomornya Bang Jerry kalau mau tanya-tanya boleh. Langsung beli minta dianterin sama Bang Jerry juga boleh di 0857 19 411 440, 0857 19 411 440. Ditungguin ya.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.
0: Kita dengarkan peringkat kedua.

Jam 11, Neman Sabang Sayang si Jangkau Siar. Waktunya Bang Jerry undur diri dulu. Terima kasih Neman Sabang Sayang Jangkau Siar udah nemenin Bang Jerry dari tadi pagi sampai dekat sekarang. Terima kasih juga yang udah ikutan WhatsApp dan ikutan telepon kesini, ikutan topik ya, dan ikutan hari bahagia. Semoga juga info-info yang udah diberikan sama Bang Jerry yang sudah dirangkum sama produser, kreatif, dan juga operator yang bertugas, dan juga bagian produksi ataupun asisten MD dan juga sosmed. Terima kasih udah membantu Bang Joey ya. Besok Bang Jerry libur dulu ya, nih mana sabang saya Jakal Siar, karena Bang Jerry besok ngemsi di daerah SD Rawamangun 5. SDN Negeri Rawamangun 5 nih mana sabang saya Jakal Siar. Siapa tahu ya, ada yang dekat-dekat sana kita ketemuan yuk. Sampai siang Bang Jerry di sana dari pagi. Dari jam 7 Bang Jerry udah di sana nih mana sabang saya Jakal Siar. Oke, yang pasti bersama RTV doang. Dan jangan kemana-mana, karena nanti nih mana sabang saya Jakal Siar ya. Ada Goyang Seksi Hayu Siapa Takut. Yang mau ikutan request, yang mau gabung boleh banget. Karena Neng Sawa dari tadi pagi udah datang kesini Neng Manis Abang Saya Jakal Siar. Nemenin Neng Manis Abang Saya Jakal Siar memberikan lagu-lagu yang di request. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa makan siang juga ya Neng Manis Abang Sayang si Jakal Siar. Dan jangan lupa sholat di juhur untuk yang beragama muslim. Oke, sampai ketemu lagi sama Bang Jerry insyaallah hari Jumat. Tetap berkarya untuk Indonesia. Cimolak balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye. Mansur S. Rembulan bersinar lagi.

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Mbak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
2: Halo juga Bu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
2: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
1: Lagi main?
2: Sama temannya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temannya ada isinya, ada pelurunya.
1: Pelurunya.
2: Terus masuk ke telinga anak saya.
1: Waduh, sakit dong Bu.
2: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
1: Iya.
2: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
1: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
2: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
1: Oh gitu.
2: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
1: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Herba alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
1: Jadi enggak sakit lagi.
2: Enggak, nanahnya juga kering.
1: Habis itu yang herba tesmanya?
2: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
1: Hasilnya gimana?
2: Alhamdulillah, sembuh.
1: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
2: Enggak, merahnya juga sembuh.
1: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
2: Iya.
1: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soyami gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soyami favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyami gelas.
6: Soyami gelas,
3: we love it so much.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Sejak dulu sampai sekarang, Radio CBB yang terbaik.

0: say, baby.
1: Depele, depele, depele, depele, depele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama-sama, Neng.
4: Terus 5,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manisa Bangsa yang sejangkau siar. Balik lagi di Goyang Seksi. Ayo siapa takut. Bareng Neng Salwa sampai jam 6 sore nanti. Buat Neng Manisa Bangsa yang mau request dan salam-salam, pantengin terus radio CBB 105,4 FM di Goyang Seksi. Oke, okay? Ini ada Naikila dengan judul lagunya MMG, My Mind Gue. Pasti Neng Manisa Bangsa yang tahu lagunya ya. Ya sudah, Neng Manisa Bangsa yang jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Ayo siapa takut.

0: Dari Jalan Haji Payang nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi Hayu Siapa Takut ya. Poteng manis abang sayang, gimana kabarnya? Karena sekarang tanggal, hari apa sih? Hari Kamis, Kamis Rabu di langkah yang ke-30 di bulan September 2026. Sekarang diperingati sebagai hari? Betul, sekarang hari G30 SPKI, Neng Manis Abang Sayang ya. Tuh, ya sudah Neng Manis Abang Sayang ya. Karena masih di jam 13 lewat 4 menit waktu di bilik siar, berarti waktunya buat Neng Manis Abang Sayang bisa request, bisa telepon di 089520104. Kita angkat dulu, coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Murna. Kenapa lemes sekali?
1: Lagi sakit gigi.
0: Oh, aku baru gimana kabarnya? Karena sakit gigi
1: berarti kamu. Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau sakit gigi masih bisa makan nasi atau enggak?
1: Nggak bisa, harus pakai kuah.
0: Harus pakai kuah. Tadi kamu makan apa? Neng Murah tadi makan pakai apa?
1: Pakai sayur oyong.
0: Pakai sayur oyong sama sayur oyong aja.
1: Iya, sayur oyong aja. Soalnya chicken nggak bisa makan, soalnya kan keras.
0: Ya sudahlah. Mau request lagu apa, Neng Murna?
1: Request lagunya Badai Biru.
0: Badai Biru dari siapa tuh?
1: Dari Trisnawati.
0: Ica Trisnawati.
1: Iya.
0: Oke, nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
1: Oke, terima kasih Neng Salwa.
0: Sama-sama Neng Murna. Semoga sehat selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat Neng Manis Abang Sayang yang mau request pasti Neng Salwa tungguin di 089520104. Coba ditelepon ulang lagi Neng Lasmini ya, di 089520104 atau di 021536333 ya. Kita angkat dulu. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
2: Ayo, siapa takut?
0: Enggak takut ah sama Neng Lasmini.
2: Ya, di sini lagi gerimis nih hujan.
0: Gerimis di sini, panas mentereng di Matraman dalam 2 gerimis.
2: Iya, makanya tadi sinyalnya agak lemot.
0: Lemot, lemot.
2: Iya.
0: Ya udah Neng Lasmini, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan siang atau belum?
2: Aku hari ini nggak makan siang dulu.
0: Kenapa? Lagi
2: aku
0: libur.
2: Mau nyemil. Aku mau nyemil biskuit aja.
0: Lagi diet ya?
2: Enggak sih, aku kan udah kurus, masa diet?
0: Kali aja mau dikurusin lagi.
2: Enggak lah.
0: Ya udah, mau request lagu apa? Kalau lagi nyemil-nyemil nyemil-nyemil kue itu, ditemenin sama lagu apa maunya?
2: Esti Damara.
0: Judulnya?
2: Ini ya, apa namanya? Tega.
0: Tega dari Esti Damara. Nanti lagunya Neng Salwa puterin ya.
2: Iya, terima kasih ya Neng Salwa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang si Jengkel Sia, nanti Neng Salwa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut ya. Kita sebentar aja pemanasan-pemanasan dulu ya, karena baru mulai ya. Oke. Neng Manis Abang Sayang ini ada Ica Trisnawati dengan judul lagunya Badai Biru. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi Siapa Takut.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Gak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan gak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping kres-kres, gemes.
6: So yummy gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa so yummy favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain so yummy gelas.
4: So yummy gelas, we love it so much.
8: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng radio CBB gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
9: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap,
10: Ariel.
11: Hai semua.
12: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
11: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
13: Emang bedanya apa?
11: Mie-nya kenyal.
12: Wah, enak tuh.
11: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
13: Hah?
11: Apalagi sekarang ekstra 20%.
13: Ekstra 20%?
11: Iya. Nih, gua udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
11: Gimana?
12: Bener, bikin gak bisa berhenti.
13: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
11: Kan gua udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
12: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
11: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
14: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia. Radio pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Manis abang sayang sejangkau sayang. Balik lagi di Goyang Seksi Ayu, siapa takut ya buat yang manis abang sayang. Karena masih di jam 1 ya, atau di jam setengah 2 ya, jam 13.29 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya buat yang manis abang sayang. Untuk apa coba? Untuk request bisa telepon di 0895-2010-54 atau di 0215-36-3333. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.
1: Yo, siapa takut?
0: Nggak takut ah, dengan siapa di mana?
1: Dengan Neng Muna di Kelapa Dua Kemenjeruk.
0: Neng Muna, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ih, ngapain Neng?
1: Lagi tiduran.
0: Lagi tiduran aja gitu ya. Enggak ngapa-ngapain, cuman tiduran aja.
1: Enggak.
0: Ya udahlah, kalau kayak gitu mau request lagu apa?
1: Aku mau request Cinta Yang Pudar ya.
0: Cinta Yang Pudar dari?
1: Dari siapa lu? Lupa deh.
0: Dari aku.
1: Ya udah terserah dah yang berarti cinta.
0: Nanti aku
1: yang
0: ya nyanyi. Ada dari Elvi Sukaisih ya, nanti lagunya Neng Sol puterin ya.
1: Ya makasih ya Neng.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Sol, tunggu ini 0895-2010-54 atau di 0215-36-33-33 ya begitu. Oke, okay. Kalau belum ada juga nih yang di WhatsApp, nanti lagunya Neng Sol puter-puterin ya. Jadi kemana-mana karena Neng Sol akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Tetap di Goyang Seksi Hayu, siapa tak?

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit, tapi gratis, tis.
0: Nah tuh, ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.
1: Diabetes? Bukannya itu cuma orang tua?
0: Nggak juga. Sekarang, siapa aja bisa terkena, termasuk remaja.
1: Terus gimana cara mencegahnya?
0: Mulai dari hal sederhana, kurangi makanan dan minuman manis, rajin olahraga, jaga pola makan sehat, dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Durenjaya.
3: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung. Iya.
3: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung?
2: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya aku kuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box.
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: sekarang
3: Bu?
2: Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Ning Manis Abang Sayang, saatnya panggilan sidang.

0: Pada hari ini, Rabu tanggal 30 September 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1808/PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Tusdi Burhan bin Edi Burhan, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas tempat kediaman dahulu, beralamat di Jalan Bangunusa nomor 45 RT 007, RW 03 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Namun saat ini tidak lagi tempat tinggalnya dengan jelas baik di luar negeri maupun di dalam negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadapi muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian barat, tepat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggrahan Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Warsini binti Wastab sebagai penggugat melawan Tusdi Burhan bin Edi Burhan sebagai tergugat. Selanjutnya, diperintahkan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu radio CBBS 5,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Tusdi Burhan bin Edi Burhan yang manis abang sayang. Lanjut pemanggilan sidang berikutnya.
1: Radio CBBS 105,4 FM, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Selamat malam buat CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Ning manis abang sayang, saatnya pemanggilan sidang.

Pada hari ini Rabu tanggal 30 September 2026, saya Siska Raini Purwanti sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1858 /PDT.G/2026/PA.JB telah memanggil. Budi Hartanto bin Heri Hartanto, tempat tanggal lahir Medan, 11 November 1964, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal dahulu beralamat di Apartemen Laguna Tower, A25 nomor 27 RT 010 RW 09 Kelurahan Peluit Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara. Namun saat ini tidak tahu lagi alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di Muka Sekidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Jakarta Barat di Jalan Pesanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara

0: Dia Sri Widianti binti Yayat Sudrajat sebagai penggugat melawan Budi Hartanto bin Heri Hartanto sebagai tergugat. Selanjutnya, diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak ketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Budi Hartanto bin Heri Hartanto. Neng Manisa Bang Sayang, lanjut ke Goyang Seksi.
1: Yuk Neng Manisa Bang Sayang, sejak kau siar jangan lupa ya dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com. Jangan lupa ketik cbbradio.com.

0: Wah, aneh nih orang, lakuannya bikin emosi. Gue mau maki-maki dah di kolom komentarnya.
1: Santai, emang lu udah cek kebenaran beritanya?
0: Alah, judulnya aja udah jelas-jelas begini. Lagian udah viral banget, pasti bener lah.
1: Jangan gampang kepancing emosi cuma karena judul yang provokatif. Cek dulu sumbernya, valid atau hoax.
0: Bener juga sih. Ntar kalau ternyata hoax atau gue dilaporin, malah gue yang repot berurusan sama hukum ya.
1: Nah, itu lo tahu. Ingat, jejak digital itu abadi bro. Jadilah netizen yang cerdas dan beretika. Gunakan media sosial untuk menyebarkan inspirasi, bukan provokasi. Saring sebelum sharing.
2: Mari bijak bermedia sosial, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
9: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
8: Keluhan ada jantung.
9: Jantung bengkak ya, Bu ya?
8: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
9: Diabetes.
8: Lambung. Iya.
9: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
8: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
9: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
8: Sebelumnya aku kuat 600.
9: 600.
8: Iya, 500.
9: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
8: Iya.
9: Itu udah habis berapa box, Bu?
8: Habis 8.
9: 8 box?
8: Iya.
9: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
8: Habis minum air bambu itu enak.
9: Enak.
8: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
9: Gula darah sekarang gula berapa, Bu?
8: 130.
9: Per 7.
8: Iya.
9: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
8: sekarang,
9: Bu?
8: Sekarang enggak, enak.
9: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
10: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.

0: Sungguh.
1: Tidak. Sudah kukatakan. Dia bukan anakku.

dari Jalan Haji Payung nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Salwa di Goyang Seksi. Hayo siapa takut ya. Poteng manis abang sayang. Karena sekarang masih di jam 14.27 menit waktu di bilik siar. Berarti waktunya Poteng manis abang sayang mendengarkan informasi dari aku ya, dari Neng Salwa gitu ya. Agak susah ya kasih informasinya hari ini ya Neng manis abang sayang. Nah ini adalah informasi mengenai mengenai kesehatan gitu. Ini buat yang manis abang saya yang punya penyakit-penyakit ya, yang mikirnya kalau misalkan penyakit itu harus disembuhkan dengan obat gitu, dengan hal-hal yang mahal gitu. Ternyata nggak usah yang manis abang saya. Kalau yang manis abang saya mau sehat, itu nggak harus mahal gitu. Kadang bahan makanan yang sering kita lihat di pasar, ini konteksnya kita bukan ke sehat obat-obatan gitu, lebih ke makanan apa yang kita konsumsi gitu Neng manis abang sayang. Nah kadang makanan yang kita lihat di pasar itu justru punya banyak manfaat dibandingkan makanan-makanan mahal yang sering ada di mall-mall gitu, atau kita sering lihat di sosial media, ih kayaknya enak pasti ini sehat, terus mahal juga. Nah ternyata Neng manis abang sayang, kita gak perlu menuhin gengsi kita Neng manis abang sayang, gak perlu ikutin standar sosial media untuk sehat gitu. Biasanya kan ada kayak misalkan ikan salmon gitu Neng manis abang sayang, kan itu tahu ya harganya itu mahal ya Neng manis abang sayang, kalau misalkan kita lihat di mall-mall. Tapi ternyata ya selain salmon ada ikan yang gak kalah sehat dibandingkan ikan salmon. Misalkan ikan salmon per kilonya 250.000 per kilogram gitu. Enggak kilogram ya. 1,4 gram itu 250.000. Nah, kalau misalkan yang manis abang sayang mau cari yang sama gitu ya dengan kandungan yang ada di ikan salmon, yang manis abang sayang bisa konsumsi yang namanya ikan kembung gitu. Ini harganya cuma di 40.000 aja per kilogram. Nah, kandungan omega 3 per 100 gram salmon dan ikan kembung ini sama-sama tinggi Neng manis abang sayang, sama-sama tinggi protein dan kaya akan omega 3 nya gitu. Jadi gak perlu makan salmon tapi makan ikan kembung juga vitaminnya banyak gitu ya Neng manis abang sayang. Nah selain si ikan-ikan, terus juga apalagi sih yang bikin sehat, yaitu adalah sayuran gitu. Nah selain sayuran yang mahal seperti sayur kale ya, salah satunya Neng manis abang sayang, ini ada di harga 80.000 per kilogram. Ini si ekonomi mahal banget Neng manis abang sayang ya. Ternyata kale ini sama dengan kandungan yang ada di sayur bayam. Ini sayur bayam cuma 15.000 per kilogram. Kadang ada yang lebih murah lagi Neng manis abang sayang, kalau misalkan emang ibu-ibu yang beli ya. Nah kandungan zat besi per 100 gram ini sama-sama kaya zat besi dan kalsium untuk kesehatan tubuh gitu. Jadi buah kale, sayur kale dan sayur bayam ini sama-sama memiliki zat besi dan kalsium untuk kesehatan tubuh Neng manis abang sayang. Begitu. Tadi udah sayur, terus juga ini masih di sayur juga. Tadi kan ikan, terus sayur. Nah kita ke sayur lagi. Ada asparagus Neng manis abang sayang yang emang harganya mahal, yaitu di 150.000 per kilogram. Kalau 2,1 gram asparagus ini setara dengan kandungannya ya, setara dengan 3,4 gram buncis ya, dimana harga per kilogramnya itu ada di 25.000 aja gitu. Ini aja masih termasuk mahal ya Neng manis abang sayang ya. Kalau misalkan ibu-ibu yang beli pasti jauh lebih murah lagi. Nah kandungan serat per 100 gram ini untuk asparagus dan buncis ini sama-sama kayak akan asam folat, kemudian juga ada antioksidannya serta serat tingginya begitu ya. Selain ikan, terus juga sayur-sayuran, kita beralih ke yang namanya kacang-kacangan gitu Neng manis abang sayang. Ini ada kacang almond ya, emang mahal Neng manis abang sayang ya. Ini ada di 200.000 per kilogram gitu. Nah ini kandungan folat per 100 gramnya ini sama dengan edamame Neng manis abang sayang, yang dimana harganya cuma 50.000 per kilogram. Neng manis abang sayang tahu edamame yang ada bulu-bulu tipis sedikit? Nah itu dia.
Nah, ini memiliki tinggi protein yang sama, protein nabati, serta isoflavon antioksidan. Jadi almond dan edamame memiliki kesamaan per 100 gramnya. Ya tuh. Nah, ada lagi makanan yang lagi viral nih manisa bangsa, yang bukan ubi, tapi ube gitu. Nah, ini ada di 50.000 per kilogramnya gitu. Nah, selain si ube-ube ini, beberapa waktu lalu juga ada makanan yang emang sedang lagi rame-ramenya gitu, olahan sama kayak singkong gitu-gitu. Ini ada kimpul yang manis abang sayang, yaitu ada di 8.000 per kilogram. Ternyata kandungan kimpul dan ube ini sama yang manis abang sayang per 100 gramnya, yaitu adalah dia akan tinggi yang bergizi. Kok begini sih aku ngomongnya? Nah, ini sama-sama umbi-umbian yang bergizi, terus rendah GI dan baik untuk pencernaan. Kalau Neng Manis Abang Sayang yang sedang mengalami yang namanya sakit perut atau sembelit, sakit pencernaan, Neng Manis Abang Sayang bisa makan ube. Makan kimpul ya. Kalau misalkan emang punya duit, baru Neng Manis Abang Sayang beli si ube-ube ini, karena emang lagi naik daun Neng Manis Abang Sayang si ube-ube ini ya. Malik lagi kita ke kimpul ya. Ya sudah Neng Manis Abang Sayang, nanti Neng Sawakan kembali lagi. Jadi kalau misalkan mau sehat ya, Neng Manis Abang Sayang gak perlu sama yang harganya mahal-mahal gitu. Ada banyak opsi lain yang jauh lebih murah yang bisa ditemukan di pasar-pasar tradisional gitu. Jadi Neng Manis Abang Sayang gak perlu ke mall untuk cari-cari makanan yang emang sehat dan bergizi gitu. Ternyata di pasar dengan harga yang lebih terjangkau, Neng Manis Abang Sayang jauh lebih hemat, juga sehat dibandingkan uangnya, badannya sehat tapi uangnya jadi habis gitu, dompetnya yang gak sehat Neng Manis Abang Sayang ya. Ya sudahlah, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah iklan, lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap dikasih aku baca ini, tetap di Goyang Seksi Ayu Siapa Takut.

0: Neng Manis Abang Sayang Sejang Kau Siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?

0: ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
3: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soyomi gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soyomi favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soyomi gelas.
2: Soyomi gelas,
3: we love it so much.
5: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta. Saya Fitri Kalina, lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng,

0: 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya, nih gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: 105,4 FM 100% Dangdut Indonesia.
6: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518. 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
7: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana?

0: Nah, bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
1: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
2: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. Yes!

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi. Ayo siapa takut ya. Poteng manis abang sayang, karena sekarang sudah jam 16:40 waktu di bilik siar. Istirahatnya agak lama ya Neng manis abang sayang. Jadi buat yang manis abang sayang yang mau request masih Neng Sawa, tungguin di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke deh, kalau tidak ada, aku wow, Neng manis abang sayang, Neng Sawa punya informasi mengenai cuaca hari ini ya. Kalau misalkan di radio CBB ini nggak hujan, Neng manis abang sayang, tapi cuma mendung-mendung aja gitu, mentis, mendung tipis gitu. Jadi ada geluduk-geluduk, mungkin hujannya di tempat lain. Kalau di rumah Neng Sawa di daerah Ciledug ya, itu hujan Neng manis abang sayang, karena aku lihat di grup RT aku ternyata hujan gitu. Kita ada yang nelpon yang manis abang sayang. Halo.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Goyang seksi, siapa yang takut?
0: Nggak takut.
1: Hampir lupa deh.
0: Aku udah lama banget.
1: Hampir lupa deh, soalnya udah lama.
0: Udah lama banget ya Neng Hikmah Alam terus tidak on air gitu.
1: Mangka nih.
0: Apa kabar?
1: Apa kabar, Neng Sawa?
0: Alhamdulillah aku baik sekali, Neng Hikmah gimana kabarnya?
1: Sehat, alhamdulillah ya, sehat selalu ya. Alhamdulillah juga.
0: Kemana aja? Kalau mau on
1: Neng
0: air?
1: Neng Sawa kali yang kemana aja? Iya, yang habis keluar negeri.
0: Jalan-jalan aku liburan ya.
1: Oleh-oleh masih ada ga?
0: Oleh-olehnya di bawah Bunda Rita. Neng Hikmah.
1: Ya?
0: Lagi ngapain sore-sore? Apakah di rumahnya Neng Hikmah hujan atau tidak?
1: Belum, masih mendung-mendung gitu sih.
0: Oh, emang tapi di daerah
1: selesai sholat, Neng.
0: Emang di daerah mana sih Neng rumahnya?
1: Petamburan, Neng? Petamburan.
0: Okay. Berarti di daerah Petamburan nggak hujan Neng manis abang sayang.
1: Iya, belum. Tapi udah mendung sih.
0: Iya, di sini juga tadi udah geledek-geledek gitu, geluduk. Tapi malah panas lagi, padahal udah mendung banget tadi.
1: Okay. Lari ke sini kali mendungnya nih.
0: Kabur ya. Kagak sempet turun hujan di sini.
1: Iya.
0: Ya udah lah.
1: Kayaknya udah musim ini hujan.
0: Musim
1: nih.
0: Hujan ya, tapi alhamdulillah ya udah lama banget enggak hujan gitu.
1: Panas banget.
0: Betul. Ya sudahlah Neng Hikmah, mau request lagu apa?
1: Ya. Mau dong Kau Asing di Mataku.
0: Dari siapa tuh?
1: Adela.
0: Kau Asing di Mataku.
1: Aku dari ini ya, Henny, namanya Henny kalau enggak salah deh.
0: Oke, sebentar ya. Takutnya enggak ada.
1: Selesai.
0: Kau Asing di Mataku dari Adela. Karaoke.
1: Tidak.
0: Sebentar, coba dicari dulu ya. Ya sudah, nanti lagunya misalkan ada Neng Sawa puterin, kalau enggak ada nanti aku WhatsApp.
1: Oke, makasih banyak ya Neng Sawa.
0: Sama-sama.
1: Makasih.
0: Nih,
1: assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang manis abang sayang yang mau request mesin yang selalu tungguin di 0895-2010-54. Tapi kalau belum ada juga, ini ada informasi dari Bang Ali Sopan. Kalau misalkan di Jaksel nih kata dia hujan. Ini sepertinya di jalan tol ya, karena mobil-mobil semua ya yang manis abang sayang ya. Ya sudah.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana

0: bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara, undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
2: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih, Neng.
1: Ah, abang bisa aja.
0: Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
3: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
4: Ini mie sukses, isi dua.
5: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
4: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
5: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
3: Yang rasanya meriah, ada.
4: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
5: Gurih karinya berasa.
3: Harganya?
5: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
4: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
5: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
6: Sukses, seru enaknya favorit semua.
7: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
8: Neng Manis Abang Sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB lo di mana aja, di cbbradio.com.

Dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari Kebon Jeruk Jakarta Barat. Masih bersama Neng Sawa di Goyang Seksi. Hayu siapa takut ya. Ponteng manis abang sayang. Di sini tambah mendung banget deh. Mau pulang tapi mendung banget. Takut aku kehujanan di jalan. Soalnya aku lupa bawa jas hujan yang manis abang sayang. Emang gak pernah bawa. Padahal aku selalu ngingetin yang manis abang sayang untuk selalu membawa jas hujan dan payungnya gitu. Nah, karena pasti dari Neng Manis Abang Sayang yang mendengarkan radio CBBS 105,4 FM hari ini sudah mau pulang kerja gitu. Pasti membutuhkan yang namanya informasi lalu lintas, apalagi abis hujan gitu. Biasanya kalau abis hujan, jalanan itu jauh lebih macet dibandingkan biasanya gitu. Karena mungkin banyak orang yang menunda-nunda perjalanannya pas hujan. Jadinya pas hujannya udah selesai, langsunglah semuanya mau pulang gitu. Nah, maka dari itu Neng Sawa mau kasih tahu Neng Manis Abang Sayang mengenai informasi lalu lintas hari ini di jam 17:07 waktu di bilik siar atau jam 5 tadi gitu. Nah, jalan mana aja sih di Jabodetabek yang macet atau mungkin yang bisa Neng Manis Abang Sayang lewati gitu ya. Oke, langsung saja kita ke informasi lalu lintas. Oke, yang pertama nih Neng Manis Abang Sayang ada di wilayah Jakarta Utara ya. Tepatnya di Jalan Waraka Seraya menuju Tanjung Priuk. Neng Manis Abang Sayang ini padat. Terus juga di Jalan Sunterjaya menuju Kelapa Gading ramai padat. Kemudian di Jalan Plumpang menuju Koja padat merayap. Selanjutnya adalah wilayah Jakarta Pusat. Nah, untuk wilayah Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Cikini Raya menuju Menteng, ramai padat. Kemudian di Jalan Kebon Sirih menuju Tanah Abang, padat juga. Kemudian juga nih, di Jalan Senen Raya menuju Keramat, padat merayap tuh kan. Rata-rata ya di Jakarta Pusat adalah padat Neng Manis Abang Sayang. Kira-kira kalau misalkan di wilayah Jakarta Timur, apakah sama seperti Jakarta Pusat? Nah, kalau di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Kalimalang menuju Cawang, ini padat Neng Manis Abang Sayang ya. Terus juga di Jalan Pemuda menuju Rawamangun, ramai padat. Kemudian di Jalan Pondok Kopi menuju Buaran ya, padat merayap Neng Manis Abang Sayang ya. Terus juga nih, habis dari Jakarta Timur, kita pindah ke Jakarta Selatan. Oke, kalau di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Wijaya menuju Blok M nih, ramai padat ya. Jalan Pejaten Raya menuju Pasar Minggu, padat juga. Jalan Cilandak KKO menuju TB Simatupang, padat merayap. Nah, selanjutnya adalah wilayahnya Radio CBBS 105,4 FM, yaitu Jakarta Barat. Oke, kalau di Jakarta Barat ya Neng Manis Abang Sayang, tepatnya di Jalan Kembangan Raya menuju Meruya, padat. Terus selanjutnya di Jalan Pejaten Raya menuju Pasar Minggu, padat juga. Terus juga nih ada, salah dong, itu mah Jakarta Selatan ya. Oke, kita ke Jakarta Barat ya. Di Jalan Kembangan Raya menuju Meruya, padat. Jalan Pesanggraha menuju Kebon Jeruk, ramai padat. Jalan Latumenten menuju Grogol, padat merayap. Dari Jakarta, kita pindah ke Bekasi Neng Manis Abang Sayang ya. Kalau misalkan di tadi di Jakarta, selanjutnya di Bekasi, tepatnya di Jalan Joyo Martono menuju Bulak Kapal, ini padat Neng Manis Abang Sayang. Terus selanjutnya ada di Jalan Pekayon Raya menuju Bekasi Selatan, ramai padat. Jalan Raya Pengasinan menuju Mustika Jaya, padat merayap. Abis dari Bekasi, kita pindah dulu nih, pinggiran dikit, kita ke Depok dulu ya.
Oke, kalau di Depok nih, Neng Manisa Bangsa, yang tepatnya di Jalan Tole Iskandar menuju Sukma Jaya padat, Jalan Raya Cipayung menuju Pancoran Mas ramai padat. Kemudian di Jalan Kartini menuju Depok Lama padat merayap ya. Abis dari Depok kita pindah kemana? Ke Bogor tentunya. Ini kita harus lihat apakah mungkin kalau Bogor kan biasanya hujan gitu ya, hujan terus ya Neng Manisa Bangsa. Apakah setelah hujan di Bogor akan macet atau enggak gitu. Oke, kalau di Bogor tepatnya di Jalan Dadali menuju Pajajaran ramai padat. Terus juga di Jalan Raya Semplak menuju Bubulak padat. Jalan Raya Ciawi menuju Tajur padat merayap ya. Selanjutnya adalah wilayah Tangerang. Oke, kalau di Tangerang nih tadi kan aku dapat informasi mengenai kalau di Tangerang tuh habis hujan gitu. Apakah macet juga atau enggak ya? Di Jalan Benteng Betawi menuju Poris padat. Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari menuju Ciledug ramai padat. Jalan Modern Land menuju Cikokol padat merayap. Nah, itulah Neng Manisa Bangsa yang jalan-jalan yang mungkin nanti Neng Manisa Bangsa yang lewati gitu di Jabodetabek ya. Jabodetabek aja. Jadi buat Neng Manisa Bangsa yang mau pulang kerja atau baru mau berpergian, padahal kan mendung banget gitu ya. Jadi Neng Manisa Bangsa yang bisa nih lihat jalan mana aja yang harus dihindari, dengarkan di radio CBB 105,4 FM gitu. Terus juga Neng Sawa nih, kan ini padat semua. Terus aku lewat mana gitu. Kalau misalkan yang Manisa Bangsa yang orangnya gak sabaran gitu, gak mau lewat jalan-jalan yang macet gitu ya, yang Manisa Bangsa yang bisa buka aplikasi navigasi Neng Manisa Bangsa yang atau Google Maps-nya gitu ya. Nah, ketik Neng Manisa Bangsa yang mau kemana gitu. Nah, biasanya di sana ada 2 pilihan opsi atau sampai 3 gitu. Terus ada waktunya Neng Manisa Bangsa yang jadi Neng Manisa Bangsa bisa lihat nih di mana aja yang macet, ada merah-merahnya. Terus juga dikasih tahu nih 5 menit lebih lambat atau 2 menit lebih lambat gitu. Jadi Neng Manisa Bangsa yang bisa pilih jalan yang mana nih yang lebih cepat gitu ya. Gitu caranya, okay? Terus juga Neng Manisa Bangsa yang mau berpergian gitu ya, yang mau keluar rumah atau mau pulang, jangan lupa ya. Pasti kalau yang mau pulang mah harusnya udah ada di joknya ya, jas hujannya atau mungkin di tasnya sudah ada payungnya. Terus juga Neng Manisa Bangsa yang mau berpergian, jangan lupa untuk dibawa jas hujan dan payungnya. Karena kita sudah melihat kalau mulai hari ini nih sudah turun hujan gitu di beberapa daerah gitu ya. Oke Neng Manisa Bangsa yang terus juga ya, karena kalau habis hujan pasti jalanan licin dan ada beberapa titik di wilayah Jakarta serta Tangerang ada yang lagi ada galian-galian yang sedang mencari emas gitu ya. Neng Manisa Bangsa yang bisa hati-hati karena takutnya licin gitu ya, karena habis keguyur hujan banyak pasir gitu ya. Jadi lebih berhati-hati lagi dalam berkendara, apalagi melihat jalan-jalan yang bolong misalkan ya. Pelan-pelan aja asalkan sampai dengan selamat, patuhi segala aturan lalu lintas karena aturan dibuat untuk dipatuhi gitu, okay? Neng Manisa Bang sayang, ya sudah ya, nanti Neng Sawa akan kembali lagi, tapi jangan lupa juga memakai helmnya serta memakai sabuk pengamannya buat Neng Manisa Bang sayang yang mau berkendara keluar rumah. Terus juga nih, jangan lupa untuk membawa SIM, STNK serta kartu tanda pengenal lainnya supaya nanti amit-amit kenapa-kenapa atau karena itu dibutuhkan Neng Manisa Bang sayang saat Neng Manisa Bang sayang ada di jalan ya. Ya sudahlah, nanti Neng Sawa akan kembali lagi setelah lagu dan iklan berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Going Sexy, ayo siapa takut.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng manis abang sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 3.

0: Kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng
0: ngantuk. Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng deh bawa mobil deh nggak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Jadi gitu ceritanya.
4: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
4: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
4: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
4: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
3: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
5: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
6: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
5: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng.
6: Aduh. Udah bilang penyakit, lu ngapa?
5: Ini sarap kejepit.
6: Hah, lu sarap kejepit?
5: Iya.
6: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gua baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
5: Emang apa Pak Eri?
6: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
5: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
6: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini, ya namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup saraf kejepit, kemana-mana begini-begitu gak bisa kan.
5: Nah tuh.
6: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama Bio HSA. Nah, dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya? Soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran, udah deh gue beli juga. Dia pakai tuh, Bi.
5: Dia pakai.
6: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng, Masya Allah.
5: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit bukan dikasih tahu duluan kek. Ini mah orang lain.
6: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
5: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya, boleh gak?
6: Ngapain?
5: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
6: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lo. Ya udah deh, ayo kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
5: Depok.
6: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
5: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, nih duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama Bio.
6: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beli. Nah, udah ya, gue jalan dulu.
7: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. Neng manis abang sayang, gimana goyang seksinya bareng aku hari ini? Terima kasih Neng manis abang sayang yang sudah gabung di goyang seksi hari ini ya. Sudah request, sudah salam-salam, sudah menonton informasi dari Neng Salwa. Terima kasih banyak, okay? Buat Neng manis abang sayang yang mendengarkan radio CBB 105,4 FM, jangan kemana-mana karena setelah ini ada goyang lagu aja dan goyang malam ya. Untuk goyang malamnya pantengin terus radio CBB 105,4 FM ya. Maafin yang Salwa atas segala ucapan yang Salwa hari ini ya. Semuanya hanya bercanda kayak lagu ini ya. Judulnya Astaga Bercanda, okay? Yang manisah bangsa yang tetap berkarya untuk Indonesia. Cium bolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Goyang Seksi, goyang sejangkau siar dari hari Senin sampai dengan Kamis dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng manis abang sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, Dia yakni Allah menjadikan untukmu istrimu dari dirimu sendiri, agar kamu hidup tenang, dan Dia menjadikan rasa cinta dan sayang di antara kamu. Surah Ar-Rum ayat 21.

0: Kiu, Kiu. Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
1: Eh, kamu kenapa? Saya risi dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
1: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
1: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Nggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
1: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan nggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
3: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
4: Nama saya Haryanto, usia 60, alamat Jati Mulia, RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Pada di leher operasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada, macam kayak telur gitu, Pak. Telur terbaris ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah, setelah dengar radio ini,
5: air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
4: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
5: 10 botol ya.
4: Botol.
5: Berarti 2 botol kurang. Iya.

0: saya bersyukur mempunyai syariat yang berjatuhan kepada Ayatina Babu Abu Rahman.
1: Amin.
0: Ya, telah membantu. Selama ini kan saya tetap kalau dari ini masuk ke dokter gini.
2: Kata dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya. Dengan cara alami.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: 105,4 CBB Bandar dan

0: Aduh, kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jerry, lu kenapa sih ngeluh mulu?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tau?
2: Wow.
0: Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
3: Piara tuyul.
4: Oh my God.
0: Piara aku dong.
3: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang lu mirip tuyul, Jerry.
5: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: Ring Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: CBB Radio, 105,4 FM.

0: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi. Hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Oh, kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk?
0: Ngantuk. Ya. Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah, itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang. Ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah. 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk. Udah oleng deh, bawa mobil deh, gak karuan. Ya, lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi. Maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah, itu udah gak

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Lima koma empat CBB Bandar dan

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh di mana aja, di cbbradio.com.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Hei, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari nggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
1: jadi,
0: ya.
1: Jadi nggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herbal Tesma. Udah pesen aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter nggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh. Hari ke-3 udah kering.
0: Jadi nggak sakit lagi.
1: Enggak, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba Tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa dipakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah aja ditetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah, sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: AO sudah terkenal sejak 1948.
1: Radio CBB, Bandar Dangdut Jakarta.

0: Ting Manis Abang Sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88 aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: CBB Radio 105,4 FM.

Sayang, malam ini aku tidur sendiri. Betapa sepi tanpa dirimu di sisi.

0: sudah ada sejak 1948.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, Radio Pelopor Dangdut di Jakarta.

0: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Duren Jaya.
1: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
0: Keluhan ada jantung.
1: Jantung bengkak ya, Bu ya?
0: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
1: Diabetes.
0: Lambung.
1: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Kalau jantung.
0: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
1: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
0: Sebelumnya aku kuat 600.
1: 600.
0: Iya, 500.
1: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Iya.
1: Itu udah habis berapa box, Bu?
0: Habis 8.
1: 8 box?
0: Iya.
1: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
0: Habis minum air bambu itu enak.
1: Enak.
0: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
1: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
0: 130.
1: Per 7.
0: Iya.
1: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
0: sekarang
1: Bu?
0: Sekarang nggak enak.
1: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Stay tune terus di 105.4 FM Radio CBB.

0: Ring manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya. Kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
1: Nama saya Ibu Yana, usia saya 47 tahun, alamat saya Kampung Rawa Bambu Bulak, RT 03 RW 09.
2: Sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Orang tua saya, ibu saya sendiri. Kan dirawat di rumah sakit selama...

0: pas habis satu box nih, apa yang dirasakan oleh ibu?
1: Alhamdulillah pas saya habis satu box, ya namanya ibu saya kemarin aja waktu yang belum dirawat itu untuk ke kamar mandi aja jalan kakinya nggak bisa gitu, masih pakai pampers gitu ya,
0: yeah.
1: Masih buang air besar di situ, buang air besar di situ, buang air kecil di situ ya,
0: yeah.
1: Belum sempat bisa dah gitu ke kamar mandi. Alhamdulillah dengan minum air Abibur Rahman ini ibu saya sesak napasnya pun udah sekarang udah enak. Kemarin dengan sekarang ya air dan kakinya pun udah nggak kesemutan, ya gitu ya, darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000 per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Mitra Sehat Bioesa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
1: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengonsumsi BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
0: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
2: 105,4 FM Radio CBB.

0: Momentum 360 Alamat Jatimulia RT 03 RT 08. Saya mengalami kelenjar getah bening karena di leher ini dioperasi, ambil lancar, berhubungannya masih ada macam kayak telur gitu pak, telur terus baris ke atas. Kemarin lah sempat kelenjar sini gede lagi nih. Nah setelah dengar radio ini
1: ya, air bambu Habibur Rahman ya pak.
0: Alhamdulillah sejak seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya. 10 botol. Nah, berarti 2 botol kurang.
0: Iya, alhamdulillah ini kempes ini kelenjarnya ini.
1: Oh kempes.
0: Yang di leher.
1: Dokter mungkin harus dioperasi lagi ya Pak ya. Sekarang kemoterapinya pakai air bambu Habibur Rahman ya Pak ya, dengan cara alami.
2: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari, Kebun Jeruk Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
3: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio yang

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Neng Manis Abang Sayang, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
3: Asik. 105.4 FM Radio CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Si Bebe.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang.
2: Woi,
1: ayam, ayam, ayam, ayam. Ih, ngagetin gua aja lu.
2: Lagi ngapain sih?
1: Ya lagi goyang lah. Pagi-pagi gini kan enakan goyang.
2: Mendingan dengerin radio CBB aja. Karena pagi-pagi ada goyang pagi. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi.
1: Yang digoyang, digoyang, yang. Yang digoyang, digoyang, yang. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Ser.
3: ...105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta... ...100% Dangdut Indonesia... ...Neng Manis Obeng Sayang Sejiang Kau Siar... ...ketemu lagi sama Neng Mentari... ...si Nona Ternate... ...sampai jam 12 nanti kita bakal seru-seruan bareng nih... ...dan ada topik seru... ...jadi buat Neng Manis Obeng Sayang Sejiang Kau Siar... ...jangan kemana-mana ya... ...tetap di Goyang Pagi... ...Goyang Pagi... ...Goyang Pagi saya.